0: Akumbaya, manana, akumbaya, seku, akumbaya, tanana, akumbaya, morenu, akumbaya, manana, akumbaya, seku, akumbaya, tanana, akumbaya, morenu, akumbaya, manana, akumbaya, seku, akumbaya, tanana, akumbaya, morenu, akumbaya, manana, akumbaya, seku, akumbaya, tanana, akumbaya, morenu, akumbaya, manana.
1: Dando la hora.
2: 12:25.
1: Radio Viral. Viral. Viuna 101.9.
3: Cuando el amor se basa en el interés, aparecen los chulos y las chulas.